Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimuseti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Kadu na vifesimang, heri libi tena dede, viza feti ji sranang.